kunyamele bentawasi wonyawayeyi simpiyalani wawo tshumutsini

na kame se kubibuo se nai enyumrei se uri je osori enyumia me meka chode sa obwane fwa dine zakawa me meka

biti anya yezu anya mi no na waye ayadu mi di anya nyakopa wati ase na watu mi ya akaya udada.